0: agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Dudapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Pendengar, kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dan kali ini ada suatu informasi terkait program perbaikan RUTLH, yaitu rumah umum tidak layak huni di Tangerang Selatan ya pendengar. Bahwa Pemkot Tangerang Selatan sendiri merampungkan program perbaikan sebanyak 329 unit yang tergolong ke RUTLH sepanjang tahun 2026 pendengar. Dan seluruh kuota perbaikan tersebut tersebar merata di 7 kecamatan. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menegaskan penataan ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, warga miskin, serta penyandang disabilitas tidak produktif. Dan bahkan Benyamin menambahkan 329 lokasi penerima ditentukan berdasarkan skala prioritas tingkat kerusakan fisik bangunan. Dan tiap unit rumah mendapat alokasi bantuan senilai Rp75 juta. Dan nilai tersebut disalurkan langsung dalam bentuk bahan bangunan dan biaya tukang, bukan uang tunai. Dan di kesempatan kali ini kami juga menghadirkan dialog Banten Menyapa dengan tema Program Rumah Layak Huni 2026, kali ini di Lebak ya pendengar. Kalau berita tadi di Tangerang Selatan. Jadi untuk Anda warga Lebak yang ingin berpartisipasi ya, bertanya langsung kepada narasumber kami, yaitu Bapak Helmi Arief Gunawan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak. Silakan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049.
1: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
2: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
1: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
2: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
1: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: apa yang dipakai itu namanya si Dasar Yure dengan kode 40 yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
2: Ih lucu banget, ah mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
5: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi saudara pendengar. Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak menunjukkan capaian positif hingga Agustus 2026. Berdasarkan data CKG umum dan sekolah di Provinsi Banten per 18 Agustus 2026, sebanyak 692.747 masyarakat Kabupaten Lebak telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mengingat insiden tersebut tidak hanya menyisakan kerugian materi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan desa-desa adat di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaroma, meminta pemerintah menjadikan tragedi tersebut sebagai momentum memperkuat sistem mitigasi, sekaligus memperkuat sistem audit keselamatan di kawasan desa adat di Indonesia. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
5: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi di program Banten Menyapa. Dan pada edisi kali ini, perbincangan kita terkait dengan program Rumah Layak Huni 2026 di Lebak. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut dan mendalam ya pendengar, sudah tersambung melalui daring Bapak Helmi Arief Gunawan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat sekaligus Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak. Selamat pagi Bapak Helmi.
4: Selamat pagi Mbak Rami, selamat pagi para pendengar RRI Banten.
3: Kabar baik Pak untuk hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di dialog pagi ini ya Pak, di tengah hari liburnya ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke Pak. Baik, kita langsung masuk ke tema ya Pak. Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu program Rumah Layak Huni 2026 di Lebak sendiri Pak, seperti apa?
4: Oh ya, yang pertama mungkin terkait dengan tema pagi ini ya, dialog pagi ini terkait dengan rumah tidak layak huni ini. Bertepatan ya dengan Hari Perumahan Nasional. Tentunya ini RRI Banten mengangkat tema pada pagi hari ini cukup tepat bagi kami, bahwa karena memang rumah tidak layak huni ini sendiri merupakan problem atau tantangan di sektor perumahan yang tentunya perlu diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Kaitan dengan rumah tidak layak huni ini sendiri, berdasarkan data BPS ya, itu ada 18,01 juta rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia. Nah ini tentunya menjadi tantangan kita semua di pemerintahan dalam rangka penyelesaiannya. Kaitan dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak sendiri, itu bahwa di tahun 2025 Kementerian PKP meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan. Ini tahun 2025 kita lakukan, ditindaklanjuti dengan surat bupati untuk pendataan di tingkat-tingkat desa terkait dengan rumah tidak layak huni ini. Berdasarkan data rumah yang terkumpul, himpun di kita dari desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak ini, 345 desa dan kelurahan, ini kurang lebih ada 88 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak. Ini yang 24 ribu lebih itu dalam kondisi rusak berat, dan 62 ribu lebih itu dalam kondisi rusak sedang. Ini 88 ribu ini angka yang cukup besar bagi kita di Kabupaten Lebak dan merupakan tantangan untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Untuk itu, berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak tentunya menjadikan penanganan rumah tidak layak huni ini menjadi prioritas penanganan. Dari yang sebelumnya di tahun 2025, kita menangani 50 rumah. Di tahun 2026 ini, Pak Bupati concern kaitan dengan penanganan rumah tidak layak huni ini, sehingga ditambah penanganannya menjadi 267 rumah tidak layak huni yang ditangani di 2026 ini. Itu mungkin Mbak Rahmi.
3: Oh iya, baik. Bapak, berarti kalau kita lihat ini Pak, dari tadi yang sudah disebutkan ada 88 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak ya Pak ya. Ini kecamatan atau wilayah mana yang mendominasi dari jumlah 88 ribu itu Pak?
4: Dari 28 kecamatan yang ada, yang sebaran rumah tidak layak huni yang paling tinggi ini ada di Kecamatan Wanasalam. Kecamatan Wanasalam itu jumlah yang rusak sedangnya itu ada 4.600-an dan rusak beratnya ada 3.167 unit rumah tidak layak huni di Wanasalam. Ini tentunya ya tadilah menjadi prioritas kita dalam penanganannya.
3: Baik, berarti ini yang menandakan suatu rumah itu rusak berat maupun rusak sedang, ini kriterianya seperti apa, Pak Helmi?
4: Oke, kalau yang rusak berat, ini kondisi baik dari kondisi struktural dan struktural dan non strukturalnya itu rusaknya lebih dari 50%. Kalau yang rusak sedang itu 30% ininya, kerusakannya, tingkat kerusakannya itu ada tim perhitungannya nanti yang melakukan perhitungan kaitan dengan kerusakan-kerusakan rumah ini gitu, sehingga dikategorikan rusak sedang, rusak berat, itu nanti tim yang melakukan penilaian gitu.
3: Untuk program bedah rumah sendiri berapa unit Pak yang akan dilakukan?
4: Di tahun berapa?
3: Di tahun 2026, tahun ini, ya.
4: Tahun 2026, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sebanyak dari APBD Kabupaten Lebak itu sebanyak 267 unit. Dan ini sedang berjalan. Kondisi progres pada per hari ini ada di angka 95%. Relatif banyak yang sudah selesai sih.
3: Oke, baik. Itu yang APBD Lebak itu sebanyak 267 unit ya, Pak. Ya. Apakah ada ya yang diambil dari anggaran lainnya, Bapak? Seperti
4: APBN? Oh iya. Berdasarkan informasi yang sudah terkonfirmasi itu dari APBN, kita mendapatkan 1.200 unit APBN. Dan ini masih bergerak datanya karena memang APBN masih berjalan. Apa pelaksanaan bantuannya bisa jadi target yang akan dilaksanakan itu sampai 1.800 gitu ya tahun ini. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang sudah berjalan di angka 1.200-an. Kemudian dari Pemprov juga ada 38 unit rumah tidak layak huni yang akan ditangani pada tahun ini.
3: Oh, 38 tidak layak huni dari Pemprov ya, Pak ya. Oke. Okay. Iya. Berarti memang ada pembagian terkait permodalan dari APBD maupun APBN untuk program rumah layak huni ini, Pak ya, atau program pembedahan rumah ya, Pak?
4: Pembagian permodalan ini karena kan programnya relatif sama, Mbak ya. Ini berupa bantuan stimulan, besarnya 20 juta per penerima bantuan, yang 17.500 untuk material, bahan material, dan 2.500 itu untuk bantuan upah tukang. Artinya baik dari Pemda Kabupaten, kemudian dana APBN juga ini relatif sama bantuannya gitu, kecuali yang dari provinsi ini bantuannya lebih besar karena memang yang disasar itu oleh mereka adalah rumah-rumah yang memang kondisinya rusak berat sehingga bantuannya lebih besar dan pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait langsung gitu. Sementara untuk bantuan dari APBN dan APBD Kabupaten Lebak itu pelaksanaan rehabilitasinya itu dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sendiri gitu. Sementara itu.
3: Oke, baik Bapak. Terkait programnya ini sudah berjalan mulai kapan, Pak? Untuk tahun 2026 ini.
4: Oh, kalau di Kabupaten Lebak ini kita mulai pelaksanaan fisik itu di bulan Mei. Di bulan Mei dan target kita di Agustus ini semua bisa selesai.
3: Baik-baik.
4: Untuk yang APBN ini mungkin nanti sampai bulan November kalau tidak salah itu sampai November target penyelesaiannya gitu ya.
3: Berarti terkait target sama penyelesaiannya mungkin. Ini ada perbedaan ya Pak ya antara APBD dan APBN begitu Pak?
4: Ya karena mau waktu pelaksanaan kemudian jumlah rumah yang akan dibangun juga ini menjadi faktor apa namanya yang menyebabkan penyelesaiannya yang berbeda-beda gitu.
3: Oke baik. Ini sasaran penerima masyarakat ini terdiri dari siapa saja Pak yang mendapatkan program rumah layak huni dari kondisi rumah yang dikatakan tidak layak huni ya Pak?
4: Kalau yang sumbernya dari APBD Kabupaten Lebak tentunya bahwa yang penerima bantuan ini adalah masyarakat Kabupaten Lebak dibuktikan dengan KTP-nya beralamat di Kabupaten Lebak. Kemudian memiliki rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni. Dan syarat lainnya itu adalah bahwa tanah yang ditempati tidak dalam sengketa. Dan yang tidak kalah penting karena ini sifatnya bantuan stimulan, artinya dibutuhkan kesiapan swadaya sendiri dalam penyelesaiannya dari si penerima bantuan itu. Nanti mereka memberikan pernyataan kesiapan menyelesaikan dengan dana swadaya ketika bangunan rumahnya dengan bantuan dari bantuan stimulan dari pemerintah ini dirasa kurang gitu ya.
3: Oh, baik-baik. Berarti memang dari penerima bantuan ini nanti harus menyatakan kesiapan untuk menyediakan dana swadaya jika dirasa bantuan tersebut kurang dari pemerintah, gitu ya, Pak Helmi ya.
4: Betul, karena dengan dana 20 juta tadi ya untuk bangunan rumah ini tentunya masih perlu penambahan-penambahan ya, apalagi rumah yang akan dibangun ini luasannya lebih dari standar misalkan gitu. Nah, ini tentunya perlu ada dana tambahan lah kaitan dengan penyelesaiannya. Itu Mbak Rami.
3: Oke, baik. Ini tentunya tadi ada pendataan gitu ya Pak Helmi ya. Nah, ini bagaimana pendataan terkait kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak sendiri? Dan sekaligus mungkin apakah jika ada warga yang merasa kondisi rumahnya tidak layak, apakah bisa ikut mendaftarkan sendiri ke Kabupaten Lebak sendiri begitu Pak?
4: Ya, terkait pendataan ini kita lakukan di tahun 2025 kemarin. Itu dengan melalui surat bupati kepada desa-desa untuk melakukan pendataan mandiri kaitan dengan rumah tidak layak huni. Nah, data kita sudah terhimpun. Adapun terkait dengan apabila ada masyarakat yang memang belum masuk ke dalam data tersebut, yang kondisi rumahnya tidak layak huni, ini masih memungkinkan untuk kita akomodir nama by name by address-nya. Nanti akan kita lakukan cross check lapangan untuk bisa masuk tidaknya di data rumah tidak layak huni yang sudah ada di kita. Itu Mbak.
3: Oke, baik. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengawasan pembangunan bantuan tersebut, Pak, kepada penerima manfaat dari program rumah layak huni, Pak, di Kabupaten Lebak? Pengawasannya seperti apa?
4: Untuk yang berjalan di Kabupaten Lebak itu dari mulai persiapan, perencanaan, itu kita libatkan teman-teman ada fasilitator ini yang akan terjun membantu penerima bantuan dalam rangka penyusunan rencana, kemudian pendampingan terkait dengan perencanaan pembangunan, kemudian juga memfasilitasi apabila terdapat ketidakmampuan dalam melakukan koordinasi dengan baik desa maupun penyedia material. Ini nanti difasilitasi oleh teman-teman konsultan fasilitator ini. Kaitan dengan monitoring progres itu kita lakukan dari Dinas Perkimpinan Kabupaten Lebak. Ini pada saat kondisi 0% bangunan, kemudian kondisi 30% dan kondisi 100%. Kita berkomunikasi dengan teman-teman fasilitator di lapangan dan penerima bantuan terhadap kondisi

0: harapannya kepada apa masyarakat yang memang rumahnya tidak layak huni, ini bisa apa namanya melakukan updating datanya sendiri terhadap kondisi rumahnya dan bisa disampaikan ke kami informasi-informasi tersebut. Adapun yang belum mendapat giliran pembangunan, mohon bersabar kaitan dengan pembangunan rumah tidak huni ini, karena kami juga selain apa namanya melakukan melalui dana APBD ini, kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun stakeholder terkait. Ini yang sudah berjalan, ini yang rutin berjalan itu dari kita kolaborasi dengan Basnas, kemudian dengan Korpri Kabupaten Lebak juga. Ini ketika ada apa namanya rumah-rumah yang dalam kondisi mendesak dan belum bisa kita tangani, ini seringkali kita berkolaborasi dengan Basnas ataupun Korpri ini gitu. Mungkin itu Mbak Rahmi, pesan kepada masyarakat yang memang belum apa namanya terkait dengan rumah tidak layak huni ini. Terus kepada instansi atau pihak-pihak swasta, mari sama-sama kita berkolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak ini, karena ini merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk menyelesaikannya, sehingga kita butuh kolaborasi dengan sektor swasta dalam rangka penyelesaian ini. Itu Mbak Rami.
1: Iya, baik Bapak, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan dan lancar-lancar juga untuk program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak tahun 2026 ya Pak ya.
0: Terima kasih, Mbak Rami.
1: Iya, semoga kita bisa bertemu lagi untuk tema-tema selanjutnya ya Pak ya.
0: Baik, siap. Kapan
1: Terima kasih.
0: saja bisa ditunggu ke sini.
1: Iya, dengan senang hati. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Demikian program Banten Menyapa dengan tema Program Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni tahun 2026 di Kabupaten Lebak yang telah disampaikan oleh Bapak Helmi Arif Gunawan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, hari ini merupakan hari libur ya, alias tanggal merah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Anda bisa memberikan informasi terkait perayaan tersebut. Mungkin hari ini ada yang siap-siap ya, mempersiapkan upacara maupun Anda mempersiapkan acara ya, kok upacara. Dan tentunya Anda juga bisa berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas di wilayah Anda maupun cuaca di sekitar wilayah Anda. Anda pun juga bisa menginformasikan seputar harga bahan-bahan pokok di pasar sekitar wilayah Anda ya. Langsung saja bisa dibagikan melalui WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Dan kali ini informasi datang dari Tangerang bahwa Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid meninjau langsung proyek perbaikan Jalan Cangkudu Cisoka bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DPMSDA Iwan Firmansyah. Nah, dari total panjang 4 km pendengar, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat tercatat mencapai 1,58 km. Dan untuk menangani kerusakan tersebut, Pemkab Tangerang mengucurkan anggaran APBD 2026 sebesar 12,11 miliar. Maishal pun juga menjelaskan perbaikan fokus menyasar jalur sepanjang 1,38 km terlebih dahulu. Dan pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 150 hari kalender ya, mulai 27 Juli hingga 23 Desember 2026. Sementara sisa jalan rusak sepanjang 201 meter yang belum tersentuh tahun ini akan diusulkan pada APBD 2027 mendatang, pendengar. Dan Maishal pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan atas potensi kemacetan selama proyek berlangsung. Ini adalah terkait perbaikan jalan di Cangkudu Cisoka ya, pendengar. Jadi Anda pun juga ikut berpartisipasi dalam perbaikan jalan di area Provinsi Banten. Jika mungkin saat ini Anda sedang liburan dan pergi ke suatu tempat atau mengunjungi kerabat ya, dan melihat titik-titik jalan ada yang berlubang maupun rusak maupun butuh perbaikan, dengan segera bisa langsung dilaporkan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali, Wayan Koster. Akun Facebook tersebut menampilkan foto profil Wayan Koster. Faktanya dilansir dari baliberkarya.com, akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak mengikuti instruksi dari akun tersebut. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi terkait update gempa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi Kementerian Sosial bersama relawan memberikan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi korban gempa bumi di sana. Dan layanan tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan termasuk anak-anak, perempuan dewasa, ibu hamil, dan menyusui serta lanjut usia. Subcluster LDP telah diaktifkan pada hari ketiga masa pengungsian ya pendengar. Dan sebanyak 18 lembaga dan organisasi non pemerintah atau NGO tergabung dalam subcluster tersebut. Dan sebagian besar lembaga memberikan layanan kepada anak-anak. Dan sementara pendampingan bagi kelompok non anak dilakukan bersama tim Kementerian Sosial. Dan tim LDP melakukan asesmen psikososial untuk mengetahui kondisi psikologis korban bencana. Dan hasil asesmen menunjukkan sekitar 19% korban berada dalam kategori merah atau beresiko sangat tinggi pendengar. Dan sebanyak 31% korban berada dalam kategori kuning atau beresiko sedang, sementara 50% lainnya masuk kategori hijau atau beresiko ringan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya. Keras, tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

sama-sama tahu dari HIV pendengar ya. Dan tentunya kita juga sama-sama tahu kalau Presiden juga memprioritaskan program cek kesehatan nasional agar tertarget dengan cepat ya, dan menyebar ke mana saja di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan di Banten sendiri?

Kupan angka CKG ini terdapat temuan masalah kesehatan berdasarkan kelompok usia yang dilakukan pemeriksaan pendengar. Di mana temuan itu terdapat masyarakat berusia di atas 15 tahun dengan dominasi masalah kesehatan hipertensi dan diabetes mellitus. Wah, ini sudah menyasar ke masyarakat dengan di atas 15 tahun ya pendengar. Nah, sementara pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun, masalah kesehatan yang mendominasi yakni karies gigi atau gigi berlubang dan gangguan penglihatan. Selain itu masih terdapat temuan penyakit TBC pada kelompok rentan sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan dalam hal ini Dinkes Banten terus memperluas screening TBC melalui program CKG untuk meningkatkan penemuan kasus pendengar. Dan bahkan hingga 19 Agustus 2026, capaian screening TBC di Banten telah mencapai 63% dari target 50.750 kasus atau sekitar 30.450 pemeriksaan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten. Pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9.50. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Sumarno dan Agung pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan masih ada berita pilihan serta musik-musik pilihan yang juga bisa Anda dengarkan ya di tanggal merah saat ini ya. Dan selanjutnya juga akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, masyarakat Indonesia hingga saat ini terus menanti DPR RI segera merampungkan dan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Harapan masyarakat itu mendapat respon Komisi 3 DPR selaku pihak yang saat ini menggodok RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan parlemen terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset. Bahkan dirinya menggaransi RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.193 titik panas tersebar di wilayah Sumatera. Sebaran hotspot terbesar terdeteksi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah mencapai 1.207 titik. Dampak lonjakan titik panas memicu konsentrasi partikulat PM2.0 di Kota Pekanbaru menembus angka 508,8 mikrogram. Tingginya angka pencemaran udara tersebut langsung masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Semoga kabar Anda baik ya di hari libur ini ya. Di tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di siang hari ini ya. Sampai pukul 15 sore nanti, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, seperti yang kita ketahui bahwasanya hari ini ya, di hari Selasa 25 Agustus kita peringati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ada keutamaan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, pendengar. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari kehidupan, perjuangan, dan akhlak beliau, umat Islam dapat semakin mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Ini peringatan Maulid biasanya diisi dengan pembacaan selawat. Bersalawat merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendengar. Kemudian mengenal dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal memiliki akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan penyayang. Dengan mempelajari kisah kehidupan beliau melalui kegiatan maulid, umat Islam dapat mengambil pelajaran yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam mengingatkan umat Islam tentang pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pendengar, adalah mempererat silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama. Peringatan Maulid biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, keluarga, kemudian anak-anak, dan berbagai kelompok lainnya. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, masyarakat dapat saling bertemu, kemudian berbagi makanan, bersedekah, dan membantu sesama. Dengan demikian, Maulid tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih,

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar masih dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendengar. Kalau tadi kita sudah ngebahas 5 terkait untuk 5 kebiasaan ya, atau 5 manfaat yang akan kita peroleh ketika memperingati atau 5 keutamaan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendengar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang beragam tradisi peringatan Maulid Nabi di Indonesia pendengar. Nah, ada yang pertama, ini ada di Sekaten di Yogyakarta, ditemukan rangkaian Sekaten dengan puncak di Garebeg Mulud. Nah, tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan pendengar. Kemudian ada Garebeg Mulud, ini menjadi salah satu Garebeg Mulud ini menjadi salah satu contoh alkulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini pendengar. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Kemudian di Cirebon, warga lokal mengenal tradisi panjang jimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton, dan prosesi tersebut menyertakan pembacaan kelahiran sejarah kelahiran Nabi, iring-iringan benda pusaka serta kegiatan keagamaan lain pendengar. Nah, tradisi Maulid di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda tetapi membawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara pendengar. Dan untuk Maulid Nabi 2026 ini tidak hanya menjadi hari libur nasional, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk mengenang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai tradisi daerah turut menunjukkan kekayaan budaya dalam peringatan Maulid di Indonesia. Nah, kalau untuk di Serang atau di Banten sendiri, ada nggak sih pendengar untuk tradisi dalam memperingati Maulid Nabi? Boleh berbagi informasi atau cerita ke Prosat RRI Banten pendengar di 0811145094949.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Setelah aktivitasnya sempat turun, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
5: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak. Serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
6: Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Dan selanjutnya kami akan kembali pendengar menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebah, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan Dinamika Olahraga, maksud kami pendengar, yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi ke Prosoto RRI Banten ya. Dan informasi kali ini mengenai harga emas antam pendengar, dimana di hari ini tanggal 25 Agustus 2026, untuk harga emas bersertifikat antam ini ada kenaikan pendengar sebesar Rp18.000 per gramnya. Ini melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya, pendengar. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram berada di level Rp2.768.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.750.000 per gramnya. Dan logam mulia juga menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

tanggal 25 Agustus ya, diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Dan peringatan ini menegaskan komitmen penyediaan rumah sehat aman dan terjangkau sebagai bagian kesejahteraan masyarakat pendengar. Melansir dari Kementerian PKP, sejarah Hapernas atau Hari Perumahan Nasional bermula dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang berlangsung di Bandung pada 25 sampai 30 Agustus 1950 pendengar. Nah, Kongres dibuka oleh Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Perumahan Indonesia pendengar. Nah, dalam kesempatan tersebut Bung Hatta menegaskan penyediaan kebutuhan perumahan rakyat bukan sesuatu mustahil diwujudkan. Nah, dalam kongres tersebut diikuti peserta sebanyak 63 kabupaten dan kota praja serta perwakilan 4 provinsi. Peserta juga berasal dari jawatan pekerjaan umum, organisasi pemuda, barisan tani, dan berbagai tokoh masyarakat pendengar. Kemudian dalam forum tersebut menghasilkan sejumlah gagasan penting sebagai dasar perkembangan kebijakan perumahan rakyat Indonesia. Nah, salah satu ketentuan awalnya menetapkan rumah induk memiliki 2 kamar tidur dengan luas 36 meter persegi. Nah, selain itu, Kongres juga membahas standar teknis rumah, kemudian termasuk kebutuhan ruang dan persyaratan kesehatan hunian pendengar. Kemudian dalam perkembangannya, pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan bagi masyarakat. Kementerian PU mencatat berbagai program perumahan mencakup rumah susun, rumah khusus, serta bantuan pembangunan rumah swadaya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kami udarakan satu lagu ya, Jaga Jagat, pendengar dari Butan Cibaliung, Ilham Firmansyah ya, menandai kita saat ini sedang berada di siaran seni tradisional dan budaya. Dan mengingat hari ini juga sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, pendengar, jadi ada ragam tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia, pendengar. Yang pertama ada dari Sulawesi Selatan, Maudu Lompoa, yang berkembang di masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar. Pendengar, maudu atau maulid menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendengar, Maudu Lompoa ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan tradisi tersebut tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Maudu berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, dan perayaannya memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Kemudian kita sekarang ke Gorontalo, pendengar. Di Gorontalo ada memiliki tradisi walimah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Kementerian Agama memasukkan walimah sebagai salah satu contoh tradisi maulid yang memiliki keunikan di daerah masing-masing, pendengar. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada dari Banyuwangi. Di Banyuwangi ada masyarakat mengenal endog-endogan sebagai salah satu tradisi yang berkaitan dengan peringatan maulid Nabi. Tradisi ini juga sebagai salah satu bentuk perayaan maulid yang berkembang di Indonesia, pendengar. Tradisi tersebut ini menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan dapat berkembang dengan karakter budaya yang berbeda di setiap daerah. Nilai keagamaan tetap menjadi bagian penting, sementara bentuk perayaannya mengikuti tradisi masyarakat setempat, pendengar. Dan masih ada lagi beberapa tradisi maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia.

0: ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di

1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih melanjutkan terkait untuk tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia. Tadi kita sudah ngebahas di daerah Sulawesi Selatan ada Maudul Lompoa, di Gorontalo ada Walima, kemudian di Banyuwangi ada Endog-endogan. Kemudian sekarang kita ke Yogyakarta dan Surakarta, pendengar, ada Sekaten. Tradisi tersebut menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten sebagai karya budaya dari kota Surakarta, dan tradisi ini disebut sebagai upacara tahunan, pendengar, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton yang dilaksanakan pada bulan Mulud atau Rabiul Awal. Tradisi tersebut kemudian berlanjut dengan Garabeg Mulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid, pendengar. Garabeg Mulud ini juga identik dengan keberadaan gunungan yang dibawa dari keraton menuju Masjid Gede. Setelah didoakan, gunungan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Dan yang terakhir, pendengar, ada Bayun Maulid di Kalimantan Selatan. Tradisi ini dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan selawat Nabi. Bayun Maulid merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi tersebut menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dan nilai-nilai Islam, pendengar. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang dihias dan kemudian diayun bersama pembacaan selawat dan doa mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: 0809 727 912.
1: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, 5.000 per transportasinya.
2: Iya, inilah satu-satunya ini jalan. Yang untuk akses dari Citoke keluar, dari keluar Citoke, sangat terganggu, Pak.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, hingga Oktober 2026 tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebesar Rp5.000. Dampak ambruknya jembatan Citoke di Desa Mekarsari Pandeglang Banten ganggu aktivitas warga. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta tetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 hingga Oktober 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi besaran tarif setelah masa transisi berakhir. Pramono juga membuka kemungkinan menerapkan skema tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta pada tahap berikutnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
1: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, 5.000 per transportasinya, flat. Dan ada kemungkinan angkanya nanti akan kita memberikan kado sesuatu lah. Tapi nanti kami putuskan. Tetapi yang jelas untuk sementara digunakan flat 5.000. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diputuskan berapa tarif yang akan diberlakukan di LRT Jakarta secara keseluruhan yang akan kita atur bersama-sama.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin mengatakan pengoperasian rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik.
5: Awal kami mendesain jalur ini adalah basisnya adalah bagaimana kemudian ini bisa terintegrasi. Dengan terintegrasinya kemudian fasilitasnya nyaman, itu kan membuat kemudian memancing masyarakat mau menggunakan ini kemudian tidak bermacet-macet ria. Nah, kalau ditanyakan ini adalah memindahkan penumpang dari transportasi umum atau transportasi pribadi ke LRT ini, itu sudah pasti karena titik-titik yang kita tuju kan memang poin-poin yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mobilisasi orang dari Romangun ke Manggarai Duku Atas itu kan jalur yang paling padat.
4: Jalur LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai semula dijadwalkan akan diresmikan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 26 Agustus 2026. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda Presiden yang tengah menangani sejumlah agenda bencana termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan di Kalimantan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Aliansi Masyarakat Jakarta atau AMJ mengajak warga ibu kota menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta menjelang sejumlah agenda penyampaian aspirasi pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Juru bicara AMJ, Naufran Andri Gunawan, mengatakan masyarakat perlu menjaga fasilitas umum dan tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya. AMJ juga berencana menggelar apel siaga jaga Jakarta pada tanggal 27 Agustus dengan target sekitar 10.000 peserta.
6: Apel siaga jaga Jakarta ini bertujuan untuk menjaga lingkungan fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta sekaligus menjadi peran tegas kepada pihak-pihak yang ingin merusak kota Jakarta dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis.
3: Naufran menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mengantisipasi atau menghadapi aksi demonstrasi tertentu. Ia menyebut masyarakat tetap memiliki hak penyampaian aspirasi selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum tidak melanggar hukum. AMJ juga menyatakan masih berkoordinasi dengan kepolisian terkait lokasi pelaksanaan apel siaga jaga Jakarta. Sementara itu, rencana kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan juga etnis di Jakarta. Pemilah sampah dari sumber membutuhkan pekerja yang tidak hanya mengangkut tetapi juga mencatat sampah yang dipilah warga. Inilah yang dilakukan data kolektor Koperasi Kompos PKK RW 16 Kelurahan Penggilingan. Berikut selengkapnya dilaporkan Setio Agung.
7: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, Hafes berkeliling menggunakan sepeda untuk mengambil sampah yang telah dipilah warga di sejumlah RT di kawasan Penggilingan Jakarta Timur. Sampah yang terkumpul tak langsung selesai diangkut, melainkan ditimbang dan dicatat untuk mengetahui jumlah yang berhasil dikelola. Pekerjaan semacam itu tidak pernah dibayangkan Hafes sebelum bergabung pada tahun 2019 di Koperasi Kompos PKK RW 16 Kelurahan Penggilingan. Saat dirinya belum memiliki pekerjaan. Selain bergelut dengan sampah, ia harus belajar memahami timbangan hingga menggunakan komputer untuk memasukkan data.
8: Kalau pendapat saya sih, kalau untuk pertama-tama sih yang belum ini pasti sulit. Mungkin masih susah, soalnya itu harus nimbangin, harus paham beratnya berapa, terus sama harus masukin data, terutama sih yang masih belum paham tentang komputer, kan pasti itu harus belajar lagi tentang komputer. Nah itu sih yang, tapi kalau untuk sekarang sih udah pekerjaan kayak gini pasti kedepannya bakal lebih banyak lagi.
7: Di tempat itu, pekerjaan yang dijalankan Hafes ditemani satu orang koleganya, disebut sebagai data kolektor. Bagian dari sistem pemilahan dan pengolahan sampah yang dibangun Koperasi Kompos PKK RW 16 itu. Santi Meta Febrinalisa, perintis Koperasi Kompos tersebut menjelaskan, data menjadi bagian penting dari sistem pemilahan dan pengolahan sampah yang mereka tekuni. Menurutnya, metode yang ia pakai dapat ditiru di wilayah lain untuk menguatkan sistem pemilahan sampah dari sumbernya.
9: Dan ini lapangan kerja baru menurut kami yang bisa jadi kayak manajer level RW gitu untuk sistem pengolahan sampah terpilah. Dia yang akan bantu petugas sampah existing untuk bisa ngerekap semua itu. Jadi mereka mungkin bisa, kalau kami karena mereka juga masih ngerjain hal-halnya karena kita ya nggak punya ini existing. Tapi sekarang mulai terjadi kan, jadi mereka yang ngerekapin, jadi mereka yang tahu ini mau kemana.
7: Pekerjaan yang dimaksud terlebih dahulu menjalani pelatihan kerja selama 60 hari termasuk untuk pencatatan dan entry data. Catatan tersebut memungkinkan pengelola mengetahui jumlah rumah yang berpartisipasi, volume sampah yang terkumpul, sekaligus mengevaluasi ketika partisipasi warga menurun. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Polres Metro Jakarta Barat menangkap 11 pembuat uang palsu dan berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
10: Polisi menangkap 11 tersangka yang diduga merupakan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di sejumlah daerah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran uang palsu pada Agustus 2026. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, hingga Cilacap. Dari hasil penyelidikan, proses pembuatan uang palsu dilakukan secara bertahap di dua lokasi, yakni di Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, dan Desa Belahar, Kecamatan Wangon, Banyumas. Nasriadi menjelaskan, proses pembuatan uang palsu dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemindaian, digitalisasi, pencetakan, penambahan fitur keamanan, hingga proses finishing. Sindikat tersebut pun diketahui telah melakukan dua kali pencetakan uang palsu.
11: Cetakan pertama yaitu sebanyak 12.000 lembar. 12.000 lembar ini sehingga totalnya adalah 12.000 lembar. Yang cacat itu ada 4.000 lembar. Jadi cacat itu tersebut tidak sempurna cetakannya. Tidak sama dengan uang yang asli. Tetapi yang 8.000 lembar itu sama menurut penilaian mereka dengan uang asli seperti itu. Dan mereka menjual sebanyak 8.000 lembar tersebut dengan ganti uang yang asli sebanyak 225 juta rupiah.
10: Sementara pada pencetakan kedua, sindiket menghasilkan sekitar 16.000 lembar uang palsu. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 lembar mengalami cacat produksi, sementara 15.000 lembar dicetakan berhasil dan dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Bank Indonesia, Gatot Dwi Purwanto, mengapresiasi kepolisian yang berhasil mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Gatot mengatakan, Bank Indonesia bersama Polri dan unsur Bota Supal terus berkoordinasi dengan merespons temuan uang yang diragukan keasliannya.
12: Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan awal atas sampel barang bukti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, dan dari hasil pemeriksaan awal atas sampel yang kami terima, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu pecahan 100 ribu tahun emisi 2016 dan tahun emisi 2022, dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal kami di Bank Indonesia, kualitas yang dimiliki oleh uang palsu ini memiliki kualitas yang sangat rendah dan sebetulnya sangat mudah untuk diidentifikasi oleh masyarakat dengan menggunakan metode 3D secara kasat mata, artinya bisa dilihat, diraba, dan diteraba.
10: Dengan metode tersebut, masyarakat dapat memeriksa sejumlah ciri keaslian uang rupiah sebelum menerima atau melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Keindahan tak terduga di sudut kota saat Tabebuya, bunga khas negara sakura, menyapa Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
13: Di tengah padatnya arus lalu lintas dan kesibukan kota, pemandangan mekar indahnya bunga Tabebuya berhasil mencuri perhatian para pengguna jalan di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kelopak bunga berwarna cerah yang menghiasi pepohonan di kawasan tersebut memberikan kejutan visual yang menyegarkan bagi siapa saja yang melintas. Salah seorang pemuda bernama Joe, 19 tahun, mengaku terperanjat saat melewati kawasan tersebut. Ia yang awalnya tak sengaja melintas langsung menghentikan langkah untuk mengabadikan momen langka tersebut melalui ponselnya. Joey mengungkapkan bahwa meskipun ia sering melihat pesona bunga ini di media sosial, melihatnya mekar secara langsung di jalur perkotaan memberikan pengalaman yang berbeda dan sangat berkesan. Bagi Joe dan warga sekitar, hadirnya bunga ini membawa nuansa estetik yang mirip dengan keindahan musim mekar di negeri sakura. Keberadaan landscape hijau yang dipadu warna-warni bunga dinilai berhasil mengubah suasana jalan menjadi lebih asri dan menyenangkan.
14: Lagi lewat aja terus kayak, oh ya bagus gitu. Ya udah gue foto-foto aja gitu. Kalau pernah lihat sebelumnya juga sih ini.
15: Oh baru pertama kali.
14: Baru pernah kali ini?
15: Iya.
14: Sebelumnya juga udah tahu ini bunga dari Jepang gitu. Apa namanya?
15: Tropet emas Tabebuya.
14: Tabebuya. Iya sering lihat sih di Instagram gitu. Bunga dari Jepang.
15: Iya.
14: Cuman kayak beberapa kali lewat sini nggak pernah kayak gini.
15: Oh makanya tadi langsung foto.
14: Iya.
15: Tapi menurut lu bang bagus apa enggak ini?
14: Bagus makanya tadi.
15: Bang tapi kan ini kayaknya cuma di sekitaran sini doang nih, cuma lurusan ini doang. Kalau menurut lu bunga-bunga kayak gini cocok nggak sih di Indonesia, lebih cocok dibanyakin lagi atau di sini aja atau gimana?
14: Depends ya. Cuman oke aja sih kalau gue lihat di sepanjang jalan ini ya bagus juga, bagus-bagus aja sih.
13: Meski demikian, apresiasi terhadap keindahan visual ini juga disertai dengan harapan akan penataan lingkungan yang lebih utuh. Joe menuturkan pentingnya perawatan serta kebersihan area di sekitar tanaman agar landscape yang sudah indah di bagian atas dipadu dengan kerapihan di area pelestarian. Ia berharap penanaman pohon berbunga indah seperti Tabebuya dapat diperluas ke berbagai titik kota lainnya, sehingga keindahan dan kenyamanan ruang publik dapat dinikmati secara lebih merata oleh warga. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Disperkim Kota Cilegon bersama dengan arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Berikut Rohmanudin melaporkan selengkapnya.
16: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Selain itu, aksi vandalisme terhadap pohon juga masih kerap terjadi, berpotensi tumbangnya pohon di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon yang berada di Taman Layak Anak tersebut. Arboris asal Kota Cilegon, Hadi Kurniawan, mengatakan sejumlah pohon di Taman Layak Anak membutuhkan perawatan khusus. Pasalnya, terdapat pohon yang teridentifikasi mengalami pembusukan pada bagian akar serta memiliki bentuk yang tidak simetris sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Selain penyakit, aksi vandalisme terhadap pohon juga menjadi salah satu penyebab kerusakan. Salah satunya penggunaan paku pada batang pohon yang dapat melukai pohon dan mengganggu kelangsungan hidupnya.
17: Supaya ada kepedulian dulu nih, mana saja pohon yang sakit, pohon yang berbahaya, sehingga peristiwa pohon tumbang atau tidak patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
16: Sementara itu, fungsional penata kelola perumahan Perkim Cilegon, Wendy Artianto, menyampaikan pihaknya akan melakukan perawatan khusus terhadap pohon yang masih dapat diselamatkan. Sedangkan terhadap pohon yang kondisinya sudah tidak dapat dipertahankan, akan dilakukan penebangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pohon tumbang dan membahayakan maupun merugikan masyarakat.
18: Akarnya busuk. Jadi mungkin tadi hasil pemeriksaan bersama dengan Pak Hadi, ditemukan beberapa pohon yang sudah mati ya, atau mungkin jaringannya ada pembusukan. Mungkin ke depan kita akan melakukan mungkin yang memang harus kita tebang, kita tebang, yang masih bisa dipelihara akan kita lakukan pemangkasan.
16: Diketahui Kota Cilegon merupakan kota industri dan dikenal sebagai kota baja dengan aktivitas industri yang menghasilkan polusi. Kondisi tersebut membuat keberadaan pohon sangat penting karena pohon berperan dalam membantu menjaga kualitas udara dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Pandeglang, melumpuhkan total aktivitas harian warga dan memaksa anak-anak sekolah untuk berangkat ke sekolah. Warga dan para orang tua mendesak pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat agar roda perekonomian serta mobilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali normal. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
19: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, melumpuhkan total aktivitas harian warga setempat termasuk perjalanan anak sekolah. Jajaran akses utama warga berukuran 2,5 meter persegi tersebut runtuh akibat terperosok kendaraan muatan berat saat pengiriman material bangunan. Salah seorang warga Kampung Citoke, Supiani, menyatakan ambruknya jembatan buatan tahun 2017 ini sangat mengganggu perekonomian warga. Seluruh warga dari 42 kepala keluarga kehilangan jalur mobilitas utama untuk bekerja maupun beraktivitas keluar perkampungan. Kondisi putusnya jalur penghubung tersebut dikatakannya membuat para pelajar sekolah dasar urung berangkat menimba ilmu lantaran takut melintasi puing kerangka jembatan yang rusak. Anak-anak terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena tidak tersedia jalan alternatif lain di wilayah perkampungan tersebut.
2: Iya, inilah satu-satunya ini jalan untuk akses dari Citoke keluar, ya dari keluar ke Citoke. Sangat terganggu, Pak. Sangat terganggu.
20: Kenapa, Pak?
2: Ya, kegiatan aktivitas sehari-hari, ya jelas lah sangat terganggu sekali ini. Bahkan tadi banyak yang kuli juga bingung, katanya mau kuli keluar, nggak kulit gimana, katanya kayak gitu, Pak.
19: Sementara seorang ibu rumah tangga, Surni, mengaku merasa sangat terganggu atas terputusnya akses jembatan yang biasa digunakan mengantar anak-anak menuju fasilitas pendidikan. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga juga kesulitan menjangkau pasar tradisional akibat lumpuhnya jalur penyeberangan sungai setempat.
21: Mau belanja nggak jadi karena takut jembatannya putus.
19: Warga lainnya, Encuk, mengungkapkan rencana perjalanan berbelanja kebutuhan pokok harian terpaksa dibatalkannya karena kondisi jembatan membahayakan keselamatan jiwa perjalan kaki. Ia pun mendesak pemerintah daerah segera membangun kembali infrastruktur jembatan darurat agar aktivitas warga pulih normal.
21: Saya ya segera dibangun lagi jembatannya biar anak-anak aktivitas lagi, sekolah lagi seperti sedia kala. Ini mau boro-boro motor, orang juga nggak bisa lewat.
19: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Atap Daun Sagu, Aji berharap mendapat perhatian bantuan permodalan dari pemerintah daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
0: Usaha pembuatan atap daun sagu milik Aji di Kampung Pasir Uri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terus berkembang meski masih terkendala modal. Awalnya usaha ini hanya dikerjakan Aji bersama istrinya. Kini Aji telah mempekerjakan 5 orang warga. Dalam sehari mereka mampu memproduksi sekitar 200 lembar atap berukuran 1,5 meter. Bahan baku daun sagu dibeli dari petani di wilayah Pamalayan dan Cikesal, Kabupaten Serang dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per ikat. Produk tersebut dipasarkan ke Kerawang, Serang, Jakarta, dan sekitarnya dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per lembar. Atap daun sagu biasa digunakan untuk rumah, saung, warung makan, dan bangunan lainnya. Aji mengaku hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan maupun kunjungan dari pemerintah.
20: Enggak pernah.
22: Belum pernah sama sekali.
20: Belum. Ya, kalau saya sih ya siapa tahu mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha yang kecil-kecilan kayak gini supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan.
22: Bantuan modal
20: usaha.
0: Sementara itu salah seorang pekerja Mas Sama mengaku usaha tersebut membantu perekonomian keluarganya. Aji berharap pemerintah memberikan bantuan modal dan pembinaan agar usahanya semakin berkembang serta mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini pendengar, hingga Oktober 2026 tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebesar Rp5.000. Dampak ambruknya jembatan Citoke di Desa Mekarsari, Pandeglang, Banten ganggu aktivitas warga. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Megi Z Radio Cinta ya, baru saja mengawali mengawali Prodangdut kita di siang hari ini ya. Pendengar Prodangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang merequest lagu Dangdut, pendengar ataupun kirim-kirim salam, kami tunggu ya di Prodangdut, Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti di 08111 450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang request pendengar melalui WhatsApp kami ya. Ini ada dari Ratna, katanya di Serang. Ratna mau request lagunya dari Hamdan ATT, Dingin. Baik ya, untuk Ratna lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut, ada lagu dangdut kesukaan Anda yang mau Anda dengerin di siang hari ini, kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 08111 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Kamu habis dari mana?
4: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
4: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
4: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 telah resmi dibuka. Faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax pendengar. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita. Pendengar sudah bergabung Mama Leni ya. Selamat siang Mama Leni. Katanya Mama Leni ini mau request lagunya dari Yunita Ababil, Gita Cinta. Baik ya Mama Leni, untuk lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Yang mau request pendengar atau kirim-kirim salam, masih kami tunggu di Prodangdut adalah kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Makassar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
1: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
2: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Beda Komala, Tembok Pemisah ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut masih ada sekitar 15 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request masih kami tunggu di Pro Dangdut 0811145049.
1: Langit, bisakah kau turunkan hujan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Tandanya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas. Pendengar di teknik ada Abdul Hakim dan Dwi Jo pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ilma Afiyah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pergiar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong UMKM beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tetapi harus meningkatkan produktivitas dan juga daya saing. Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong industri musik Indonesia memperluas akses pasar internasional melalui program Taiwan Beats in Jakarta. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar mengatakan program tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pelaku industri musik Indonesia dan juga Taiwan. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

104,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Untuk sore hari ini, yes, betul sekali. Apanya yang betul ya? Ilmafia nih siap temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pendengar, hati-hati di jalan ya. Di hari ini tanggal 25 Agustus 2026 hari Selasa ya. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar. Tentunya saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dari kantor RRI Banten saat ini cuacanya cukup terik. Bahkan tadi sempat cuci tangan ya. Nah ini airnya juga ikutan panas gitu ya pendengar ya. Kalau di tempat Anda berada seperti apa nih? Apakah sama airnya ikutan panas? Atau mungkin malah dingin hujan gitu ya. Jadi boleh berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu ya pendengar ya di 08111 450 949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk, jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Berger Pro 1 Banten untuk Anda yang saat ini mungkin baru selesai ngerokok. Apa sih ngerokok? Nah, untuk Anda semua yang juga mungkin penasaran, ini ngerokok sih apa sih sebenarnya? Nah, jadi memang ngerokok ini adalah salah satu ciri khas ataupun tradisi yang biasanya dilakukan oleh warga di Kota Serang dan sekitarnya. Nah, puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Domba, Kelurahan Lopang ya, Kota Serang, Banten ini diwarnai dengan kemeriahan tradisi ngeropok nih pendengar, yaitu adalah momen pembagian berkat dan juga bingkisan dari ornamen panjang mulut kepada masyarakat setempat. Nah, memang biasanya banyak nih masyarakat pendengar yang ada di Kota Serang dan sekitarnya mungkin membuat panjang mulut. Nah, jadi panjang mulut ini adalah seperti ornamen yang isinya tuh ada beragam sembako gitu ya. Nah, akhirnya ini dibagikan kepada masyarakat setelah diarak-arak keliling kampung biasanya nih pendengar ya. Dan untuk ngeropok sendiri biasanya tidak hanya diikuti oleh orang dewasa saja, tapi juga anak-anak ini juga ikut gitu ya dalam tradisi ngeropok ataupun berbagi berkat gitu ya, dan juga bingkisan. Nah, sebelumnya memang ornamen panjang mulut ini dibuat secara swadaya biasanya, dijemput dari rumah ke rumah, kemudian diarak keliling kampung gitu ya, dan juga diiringi dengan solawat dan juga tabuhan marawis nih pendengar. Nah, kemudian setibanya di masjid nanti didoakan bersama, kemudian barang-barang tersebut dikemas untuk kemudian memasuki

gotong royong dan juga sedekah begitu ya. Nah, untuk Anda juga mungkin di daerah Anda, apakah ada tradisi lain selain ngeropok gitu ya? Jadi boleh berbagi nih informasinya, karena memang Indonesia bahkan khususnya di Provinsi Banten ini juga banyak tradisinya, banyak budayanya. Jadi tidak hanya ngeropok saja, mungkin ada di beberapa daerah lain yang juga punya tradisi khusus sendiri dalam menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Maulid Nabi gitu ya. Satu informasinya pendengar kami kutip dari portal berita antaranews.com.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten sore ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: hari ini kita sedang menghadapi kekeringan yang menurut BMKG puncaknya itu terjadi di bulan Agustus dan bulan September.
1: Ketua terpilih Perbasi Kota Cilegon, Pak Tristi, terima kasih banyak ini Ketua DPRD. Jadi Pak Ketua Koni, ini rasanya alokasi anggaran bisa aman semua ini. Pak Wali.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. El Nino menyebabkan kekeringan melanda 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Sebanyak 326 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang terus dipersiapkan. Berikut berita selengkapnya, pendengar. El Nino menyebabkan kekeringan melanda 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Hari ini kita sedang menghadapi kekeringan yang menurut BMKG puncaknya itu terjadi di bulan Agustus dan bulan September.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mencatat 22 dari 28 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Sementara dari 22 kecamatan tersebut, 15 di antaranya sudah terdampak langsung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan kekeringan berdampak pada ketersediaan air bersih dan meningkatnya resiko kebakaran.
1: Potensinya sebetulnya kan kami sudah melakukan memetakan itu ada di 22 kecamatan, dari 28 kecamatan. Tapi sampai dengan hari ini itu ada 15 kecamatan yang sudah terdampak ya kekeringan ini, baik terhadap krisis kekurangan air bersih, kemudian ada dampaknya ada kekeringan kebakaran lahan, ya, ada kebakaran rumah juga, termasuk gangguan kesehatan.
2: Pemkab Lebak telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga September. Kekeringan diprediksi masih berlangsung hingga akhir September. BPBD juga terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Hingga kini hampir 400 ribu liter air telah disalurkan kepada lebih dari 14 ribu kepala keluarga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Anggaran infrastruktur Kota Serang meningkat dalam perubahan APBD 2026 seiring kebutuhan warga terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai masih tinggi. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Pengelolaan persampahan, ada retribusi, pendapatan, kenaikan pendapatan retribusi, kemudian juga ada bantuan keuangan dari Tangsel dan Kabupaten Serang.
4: Porsi anggaran infrastruktur Kota Serang naik dari 29% pada anggaran murni menjadi 35% dalam anggaran perubahan 2026. Kenaikan tersebut mengikuti hasil survei kepuasan masyarakat yang menempatkan infrastruktur sebagai kebutuhan utama warga. Kepala BPKAD Kota Serang, Ina Linawati, mengatakan peningkatan anggaran infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan APBD 2026. Pemkot Serang secara bertahap mendekatkan alokasi infrastruktur dengan ketentuan mandatory spending sebesar 40%. Selain infrastruktur, alokasi pendidikan juga menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Anggaran sektor pendidikan sudah berada di atas ketentuan. Ina mengatakan Pemkot Serang turut menaikkan anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
3: Untuk PAD ini kan kita tetap ya di murni tidak ada kenaikan, tapi memang kita akan tingkatkan dari pengelolaan persampahan, ada retribusi, pendapatan, kenaikan pendapatan retribusi, kemudian juga ada bantuan keuangan dari Tangsel dan Kabupaten Serang.
4: Program unggulan, strategis dan prioritas pemerintah daerah juga sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Ia menyebutkan kenaikan alokasi mandatory spending terus terjadi sejak 2025 hingga 2026. Pemerintah daerah memastikan penganggaran tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan program. Di sisi pendapatan, target pendapatan asli daerah atau PAD pada anggaran murni tidak mengalami kenaikan. Namun Pemkot Serang memperkirakan tambahan pendapatan dari pengelolaan persampahan dan retribusi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sebanyak 326 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang terus dipersiapkan melalui berbagai tahapan pembangunan dan kesiapan lahan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
5: Untuk saat ini sudah 78 KDMP yang sudah 100%. Dan yang masih proses pembangunan itu 69.
6: Sebanyak 326 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang kini berada dalam berbagai tahapan pembangunan. Ketua Bidang Koperasi Diskomperindag Kabupaten Serang Muhammad Rifki ditemui di kantornya pada Selasa 25 Agustus 2026. Sebanyak 78 koperasi telah menyelesaikan pembangunan 100%, 69 masih dalam proses, dan 40 telah siap lahan untuk dibangun. Sementara itu sebanyak 139 koperasi lainnya masih belum memiliki lahan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Serang terus memantau kesiapan masing-masing koperasi, terutama terkait ketersediaan lahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan tahapan pembangunan koperasi. Pemerintah daerah juga masih melakukan pendataan dan koordinasi.
5: Untuk saat ini sudah 78 KDMP yang sudah 100%, dan yang masih proses pembangunan itu 69, dan yang siap lahan bangun posisi masih di 40, yang belum memiliki lahan masih di 139, totalnya 326 desa.
6: Ia menyebut pembangunan tahap kedua diinformasikan akan berlangsung pada akhir Agustus 2026. Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kepastian pelaksanaannya. Rifki mengatakan lahan koperasi dapat berasal dari aset desa maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan status dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap pengurus dan pengawas koperasi desa Merah Putih tetap optimistis menjalankan program tersebut. Menurutnya, program koperasi merupakan program strategis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan koperasi. Ia meminta seluruh pengelola tetap semangat meski masih terdapat kendala dalam proses pembangunan. Dari Serang, Fitriaulia melaporkan.
0: 88.000 rumah di Kabupaten Lebak masuk kategori tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Lebak mencatat sekitar 88.000 rumah masuk kategori tidak layak huni. Data tersebut menjadi tantangan besar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Kabupaten Lebak, Helmi Arif Gunawan, mengatakan data tersebut dihimpun dari 345 desa dan kelurahan di Kabupaten Lebak melalui pendataan yang dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 24.000 rumah berada dalam kondisi rusak berat dan lebih dari 62.000 rumah mengalami kerusakan sedang.
8: Rumah yang terkumpul dihimpun di kita dari desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak ini, 345 desa dan kelurahan, ini kurang lebih ada 88.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak. Ini yang 24.000 lebih itu dalam kondisi rusak berat, dan 62.000 lebih itu dalam kondisi rusak sedang.
7: Helmi menjelaskan, dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak, Kecamatan Wanasalam menjadi wilayah dengan sebaran rumah tidak layak huni cukup tinggi. Di wilayah tersebut tercatat sekitar 4.600 rumah dalam kondisi rusak sedang dan 3.167 rumah mengalami kerusakan berat. Menurutnya, besarnya jumlah RTLH membuat pemerintah daerah menjadikan penanganan hunian tidak layak sebagai salah satu prioritas. Pada 2025, Pemkab Lebak menangani 50 unit rumah, sementara pada 2026, jumlah penanganan melalui APBD Kabupaten Lebak ditingkatkan menjadi 267 unit.
8: APBN, dan ini masih bergerak datanya, karena memang APBN masih berjalan, pelaksanaan bantuannya. Bisa jadi target yang akan dilaksanakan itu sampai 1.800 gitu ya tahun ini. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yang sudah berjalan di angka 1.200-an. Kemudian dari Pemprov juga ada 38 unit rumah tidak layak huni yang akan ditangani pada tahun ini.
7: Ia berharap masyarakat turut memperbarui data kondisi rumahnya apabila belum masuk dalam pendataan. Menurutnya, penanganan RTLH membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta agar jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak dapat dikurangi secara bertahap. Dari Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang pada Senin dini hari. Api membakar hutan dan semak belukar di sepanjang jalan raya Tanjung Lesung menuju sumur. Kobaran api dengan cepat merambat karena vegetasi kering dan hembusan angin. Kepulan asap tebal juga berpotensi mengganggu jarak pandang pengendara. Warga setempat Endes mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui. Belum diketahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam ataupun kelalaian manusia. Jalur Tanjung Lesung Sumur merupakan akses penting menuju kawasan pariwisata Tanjung Lesung dan juga Taman Nasional Ujung Kulon. Warga berharap BPBD, Pemadam Kebakaran, serta TNI dan Polri segera melakukan penanganan agar api tidak meluas ke pemukiman. Dinas PUPR Kota Tangerang mulai merekonstruksi Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper sepanjang 295 meter. Perbaikan ditargetkan berlangsung selama 3 bulan. Meski ada pekerjaan, akses warga tetap berjalan karena ruas jalan memiliki dua jalur. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaini mengatakan satu jalur tetap dapat digunakan selama proses pengerjaan. Perbaikan saat ini memasuki tahap pembongkaran badan jalan lama sebelum dilanjutkan dengan pembetonan. Pemkot Tangerang menargetkan 9 titik perbaikan jalan selesai sebelum memasuki musim hujan ataupun Desember mendatang. Secara keseluruhan terdapat 47 pekerjaan infrastruktur di Kota Tangerang sepanjang 2026, termasuk 27 peningkatan ataupun rekonstruksi jalan. Pemkot mengalokasikan anggaran Rp69 miliar untuk menangani sejumlah ruas jalan strategis yang mengalami kerusakan struktural. Beralih ke informasi olahraga, pendengar. Ketua Perbasi Banten melantik pengurus Perbasi Cilegon periode 2026-2030. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
9: Ketua terpilih Perbasi Kota Cilegon, Pak Tristi, terima kasih banyak ini Ketua DPRD. Jadi Pak Ketua Koni, ini rasanya alokasi anggaran bisa aman semua ini.
10: Ketua Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Provinsi Banten Ahmad Jake Iskandar melantik pengurus Perbasi Kota Cilegon periode 2026-2030 di Aula DPRD Kota Cilegon Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Pelantikan pengurus Perbasi Kota Cilegon dihadiri Wali Kota Cilegon Robin Syar, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Dewan Kehormatan KONI Kota Cilegon TB Iman Ariadi, serta Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim. Ketua Perbasi Provinsi Banten Ahmad Jake Iskandar meminta pengurus baru Perbasi Kota Cilegon dapat segera memajukan olahraga bola basket di Kota Baja. Menurut Jaki, ada tiga hal utama yang harus menjadi fokus pengembangan, yaitu mempopulerkan olahraga bola basket, membangun prestasi, serta membenahi sarana dan prasarana. Jaki menilai pembangunan prestasi atlet tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai. Karena itu, ia mendorong pengembangan olahraga bola basket di Cilegon diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang representatif. Selain sarana dan prasarana, Perbasi juga diminta meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pelatih serta tim teknis, termasuk mendorong sertifikasi perangkat pertandingan untuk melahirkan wasit-wasit yang memiliki standar dan kompetensi.
9: Nah, saya yakin tentu saja dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus hari ini, mudah-mudahan Perbasi Kota Cilegon 4 tahun yang akan datang akan banyak menelurkan atlet-atlet maupun juga tim ofisial. Ini ofisial, pelatih semua. Saya mohon maaf ini Perbasi Pemprov itu memang harus segera banyak melakukan program-program untuk pembinaan kepelatihan maupun wasit dan juga perangkat pertandingnya. Nah, terima kasih.
10: Sementara itu, Ketua Umum Perbasi Kota Cilegon, Rizky Herul Ikhwan mengatakan pihaknya akan langsung bergerak menyiapkan sejumlah program kerja strategis. Salah satu prioritas terdekat adalah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten. Rizky menyebut proses seleksi atlet saat ini telah berjalan dan akan kembali dikerucutkan untuk menjaring pemain-pemain terbaik yang akan memperkuat Kota Cilegon.
0: Sekian warta berita saat ini. El Nino menyebabkan kekeringan melanda 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Sebanyak 326 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang terus dipersiapkan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda yang mungkin merupakan masyarakat Kabupaten Lebak yang juga memiliki rumah tidak layak huni ataupun RTLH tetapi belum masuk dalam data pemerintah, nah ini masih dapat melaporkan kondisi rumahnya ya kepada Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Kabupaten Lebak, di mana Kepala Bidang Perumahan dan juga Pemukiman atau DPRKPP Kabupaten Lebak Helmi Arif Gunawan ini mengatakan pendataan RTLH sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2025 melalui pemerintah desa. Namun pemerintah juga masih membuka kemungkinan untuk mengakomodasi rumah warga yang belum tercatat dalam data tersebut, pendengar. Jadi memang pendataan RTLH di Kabupaten Lebak ini dilakukan melalui surat bupati kepada desa-desa begitu untuk melakukan pendataan mandiri. Dan dari hasil pendataan yang telah dihimpun, terdapat sekitar 88 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di 345 desa dan juga kelurahan begitu. Dan Helmi juga mengimbau masyarakat yang kondisi rumahnya belum tercatat begitu ya, agar melakukan pembaruan data secara mandiri dan juga menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah. Data yang disampaikan nantinya akan diverifikasi melalui pengecekan langsung ya di lapangan untuk menentukan apakah rumah tersebut dapat dimasukkan ke dalam data RTLH atau tidak begitu ya. Dan tingginya jumlah RTLH ini membuat pemerintah tidak dapat menangani seluruh rumah secara bersamaan, pendengar. Karena itu penanganan dilakukan secara bertahap begitu ya, melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kemudian juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga sejumlah pihak lainnya. Dan Helmi juga mengajak masyarakat, instansi maupun pihak swasta untuk turut berkolaborasi dalam penanganan RTLH, pendengar, karena menurutnya dukungan berbagai pihak ini diperlukan ya agar semakin banyak rumah warga di Kabupaten Lebak yang dapat ditingkatkan menjadi hunian layak begitu ya. Jadi untuk Anda sekali lagi pendengar yang mungkin keluarganya ataupun kerabatnya atau tetangganya begitu ya yang memang memiliki rumah yang tidak layak huni ataupun RTLH begitu tapi belum masuk dalam data pemerintah, ini mungkin bisa disampaikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Lebak begitu ya, agar bisa dimasukkan ke dalam data dan nanti ada verifikasi lanjutan begitu ya pendengar ya. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pergiar Pro 1 Banten, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan gitu ya, seperti apa sih kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang dan sekitarnya di hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama Bapak Arudi Supriyadi atau Ibda Arudi Supriyadi dari Ditlantas atau Polresta Kota Serang. Kami sapa terlebih dahulu, selamat sore Ibda Arudi.
2: Selamat sore Mbak.
1: Kabar baik Ibda Rudi hari ini, Ibda?
2: Alhamdulillah, kabar baik untuk hari ini, Mbak.
1: Alhamdulillah, ya. Kabar baik. Mudah-mudahan informasi lalu lintasnya juga baik ya, Ibda ya. Oke, okay. Ibda Rudi, mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas hari ini? Silakan Ibda Rudi.
2: Oke, dilaporkan Mbak dari lawan arus lalin dari anggota kami yang ada di penggal-penggal ataupun di pos-pos lalu lintas yang sudah di plotting. Arus lalin dari laporan dari anggota, arus lalin masih lancar, terkendali. Berikut karena mungkin tanggal merah ya, jadi sore hari ini ramai, banyak yang keluar untuk keliling-keliling ke daerah Kota Serang ya.
1: Oke, baik. Berarti memang secara umum ramai lancar begitu ya, Ibda Rudi?
2: Ramai lancar, Mbak. Untuk di tel-tel ataupun di lampu merah, selalinya lancar, terkendali.
1: Oke, baik. Mungkin imbauan dari Polresta Serang Kota sendiri seperti apa untuk pendengar Pro 1 Banten, Ibda Rudi?
2: Imbauan dari kami, Satlantas Polresta Serang Kota, masyarakat tertib, budaya tertib lalu lintas, agar memakai helm, taati peraturan lalu lintas yang berlaku, lampu merah jangan diterobos, ataupun ada peraturan lalu lintas yang dilarang, ataupun di jalan agar di patuhi lah, Mbak. Dipatuhi, Mbak, dari RRI.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibda Rudi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda Rudi, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Oke, selamat sore, selamat bertugas. Ya.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi lalu lintas di wilayah Kota Serang saat ini ramai lancar begitu ya, apalagi memang tadi diinformasikan bahwa hari ini adalah tanggal merah, jadi cukup ramai di sore hari ini. Mungkin banyak para orang tua ataupun akang teteh gitu ya yang mengajak pasangannya, anak-anaknya, adik-adiknya mungkin ya, untuk keluar sejenak, keliling-keliling kota gitu ya untuk menikmati indahnya suasana Serang Kota di sore hari ini ya. Untuk Anda yang juga dalam perjalanan, mungkin boleh berbagi informasi pendengar seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com, Amir Sodikin, juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Peringir Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan kembali menunjukkan aktivitas vulkanik ya, berdasarkan laporan pengamatan periode 24 Agustus 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat gitu ya. Gunung api tersebut tercatat mengalami 32 kali letusan dengan ketinggian kolom erupsi mencapai 200 hingga 400 meter di atas puncak kawah Peringir. Dan petugas pos pemantauan Gunung Anak Krakatau, Muhammad Dika Nurzaman, ini juga menyebutkan kondisi cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau terpantau berawan hingga cerah ya. Dan angin bertiup lemah hingga sedang ke sejumlah arah, Peringir. Jadi dengan suhu udara berkisar 26,7 hingga 31,4 derajat Celcius dan juga kelembapan 64 hingga 85% gitu ya. Jadi selain 32 kali letusan, aktivitas kegempaan ini juga mencatat 231 kali gempa hembusan, 5 kali tremor harmonik, 7 kali gempa frekuensi rendah, dan juga 40 kali gempa hybrid atau fase banyak begitu. Kemudian juga tremor menerus atau mikro tremor ini juga terekam dengan amplitudo 2 hingga 60 mm dan juga dominan pada 20 mm Peringir. Dan PVMBG ini juga turut mencatat adanya letusan strombolian selama periode pengamatan begitu. Dan berdasarkan kondisi tersebut, Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 ataupun siaga. Dan untuk masyarakat, pengunjung ataupun wisatawan dan juga pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau maupun melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Peringir. Informasinya Peringir kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey Laura, it's me.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagi

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Penyiar Pro 1 Banten untuk Anda kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Ini di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga kami akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib. Untuk Anda penyiar yang mungkin berencana untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah gitu ya, bisa mulai bersiap-siap dari sekarang ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi begitu ya waktunya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin bisa menepi sejenak ke masjid-masjid terdekat begitu ya. Kita juga nanti akan jeda untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib pendengar di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Eits, pendengar, dengan kenangan manis ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lepas 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, pendengar. Saat ini juga kami informasikan berdasarkan pantauan dari BMKG, cuaca di wilayah Provinsi Banten ini didominasi berawan ya, memasuki siang sore hingga malam hari ini cuacanya berawan. Tapi kalau di tempat Anda berada seperti apa, mungkin boleh juga sharing informasinya ya. Apakah memang juga berawan atau hujan gitu ya di malam hari ini atau di sore hari ini, boleh berbagi informasinya. Atau yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, ada traffic, ada kemacetan gitu ya, atau ramai lancar begitu, landai bahkan lenggang. Nah, ini boleh di-share informasinya, pendengar, di nomor WhatsApp kami di 08111450949, karena tentunya informasi yang Anda berikan ini juga sangat berguna untuk pendengar lainnya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Pregger, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung mendengar bersama kami di Banten Malam, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Di pukul 17, bukan 17 ya. Di pukul 7 malam ya waktu Indonesia Barat, kita bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
3: lapor so, kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berger, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah dipukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan untuk malam hari ini, Berger, kami hadirkan juga untuk Anda mimbar agama Protestan dengan tema Kasih yang Mengubahkan Hidup. Dan ini akan dipimpin oleh Surati Ripka, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Protestan.

Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di kesempatan ini Engkau berikan kami suatu hal yang luar biasa untuk kami.

bahwa dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang pertama kita mau belajar tentang kasih berasal dari Allah. Di dalam 1 Yohanes 4

membutuhkan, menghibur yang sedang sakit atau yang sedang berduka, mengampuni yang sedang bersalah kepada saudara dan saya, dan mendoakan mereka yang membenci kita adalah bentuk kasih yang nyata yang kita akan wujudkan lewat perbuatan kita. Para pendengar yang dikasih Tuhan, marilah kita terus saling mengasihi lewat tindakan-tindakan kita, lewat perbuatan kita, karena Tuhan mau, Tuhan menuntut dalam hidup kita, kasih itu harus disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kasih tanpa perbuatan itu mati.

melalui perbuatan kita. Kita wujudkan lewat kita saling tolong menolong, saling menghibur satu dengan yang lainnya, saling mengampuni satu dengan

kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita tetap mewujudkan kasih Tuhan melalui perbuatan hidup kita, melalui tindakan kita, karena kasih memberikan perubahan yang luar biasa. Kita bisa merdeka karena perubahan kasih yang Tuhan berikan. Pendengar yang dikasih Tuhan, kita bersyukur.

firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi pilihan untuk hidup seperti Kristus. Ketika kasih memenuhi hati kita, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup kita. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya mulai hari ini kita semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita akan berdoa.

untuk hidup di dalam kasih-Mu setiap hari. Lembutkanlah hati kami agar kami mampu mengampuni, menolong, mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Berkatilah setiap pendengar setia di Radio RRI ini. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami.

Pergiar waktu sudah menunjukkan pukul 19.51 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar. Setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan kembali temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Mustafa dan Dwijo. Ilmafia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: konten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah Kabupaten Lebak mencatat sekitar 88.000 rumah masuk kategori tidak layak huni. Data tersebut menjadi tantangan besar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Pemkot Tangsel merampungkan program perbaikan 329 unit rumah umum tidak layak huni atau RUTLH sepanjang tahun 2026. Seluruh kuota perbaikan tersebut tersebar merata di 7 kecamatan. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat diakses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi, saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
2: Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
2: Samuel, gawat. Bapak baru picekin. Banyak tanaman terserang penyakit.
3: Astaga, padahal tak lama lagi supanen baru.
2: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
3: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
2: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
3: Tapi masyarakat dong super percaya dengan saya.
2: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
4: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
3: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
4: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
3: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
4: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
3: Baik ibu, saya catat semua.
5: Kitong berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
3: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
5: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
3: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
5: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
4: Ada apa, Pak Luka, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
3: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
4: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
3: Maksudnya bagaimana, Ibu?
4: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
3: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
5: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
3: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir, bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga?
5: Ayam petelur?
3: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
5: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
3: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
5: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
3: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
5: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita untuk kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
4: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
0: Fak. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam ini ya, pendengar ya. Di mana kami akan terus menghadirkan informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
3: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
4: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu hamil menyusui atau program hamil di mana Anda dapat mencoba gitu ya. Dan terus mau tanya nih pendengar, ada nggak ya pendengar yang sedang program kehamilan gitu ya, atau hamil atau menyusui, ini perlu diketahui ya, pas tubuh pendengar lagi program kehamilan, hamil atau menyusui, ini tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra ya. Nah, berkira ada loh suplemen yang harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi, di mana ada Livron Bplex, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra ya saat program kehamilan atau hamil atau menyusui. Yuk penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan atau hamil atau menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron Bplex.
1: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
2: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
1: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

semua kembali dari Sabrina Leonor pendengar, telah mengudari di Banten malam ini ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, ini berkaitan dengan olahraga ya, yang mana Indonesia Malaysia perkokoh dukungan untuk atlet paralimpik dunia, di mana Natalia Chaya bertemu dengan Sukri Harun dan juga petinggi Majelis Suka Negara Malaysia pada 23 Agustus 2026 yang lalu pendengar, untuk memperkuat hubungan kerjasama yang sudah berlangsung bertahun-tahun di bidang dunia disabilitas. Pertemuan ini merupakan reuni yang memperdalam kolaborasi inspiratif dalam mendukung pengembangan olahraga disabilitas antara Indonesia dan juga Malaysia nih pendengar. Untuk akar kolaborasi berasal dari pembuatan film dokumenter internasional yang berjudul Movie Bokia pada tahun 2019 yang menunjukkan komitmen jangka panjang kedua belah pihak dalam mengembangkan sektor disabilitas nih pendengar ya. Yang mana langkah besar ini ternyata telah mendapat restu dan dukungan penuh dari pihak MSN Malaysia sejak lama, di mana pada tahun 2019 gerakan kemanusiaan tersebut dikawal langsung lewat kolaborasi bersama Dato Ahmad Syapawil Ismail yang menjabat sebagai Direktur Jenderal MSN pada masa itu. Dan bahkan pihak MSN sendiri pendengar dan Natalia ini sempat sepakat untuk mengadakan pemutaran film gratis ya atau free screening di Semenanjung Malaysia guna memberikan dukungan moral bagi kontingen yang akan segera berangkat bertanding ke ajang ASEAN Para Games. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu.

0: Mimin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Wakil Menteri Ekraf. Taiwan Beats buka jalan musik Indonesia ke pasar global, yang mana Taiwan Beats mendengar ini menjadi wadah kolaborasi industri musik Indonesia dan Taiwan untuk memperluas akses pasar global. Dan sekitar 50 delegasi industri musik Taiwan ini mengikuti networking dan business matching di Indonesia. Dan untuk Kementerian Ekraf sendiri ini mendorong festival musik menjadi platform bisnis, lalu juga pertukaran talenta, promosi karya, dan pengembangan IP. Hal ini pendengar, yang mana program ini dikembangkan bersama dengan Taiwan Creative Content Agency atau TAICA. Rangkaiannya ini Taiwan Beats Indonesia berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026 di Jakarta dan Bali. Dan kegiatan ini meliputi pertukaran industri, lalu juga ada business matching, seminar, kunjungan industri, serta showcase musik ya. Dan program tersebut ternyata juga berkolaborasi dengan Lalala Fest 2026 dengan memperluas fungsi festival sebagai platform business to business atau B2B ini pendengar ya. Dan tujuannya untuk membuka peluang kerjasama di pasar Indonesia. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam Saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 GWP rampung dalam 3 tahun. Bahkan Presiden membuka peluang target tersebut diselesaikan lebih cepat oleh tim energi pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Banten bersama PT PLN Indonesia Power Unit Business Pembangkit atau UBP Banten 1 Suralaya menghadirkan langkah inovatif dengan memanfaatkan limbah racik uang kertas atau LRUK sebagai bahan bakar alternatif dalam proses co-firing di pembangkit listrik. Kolaborasi ini menandai perubahan cara pandang dalam mengelola limbah hasil pemusnahan uang rupiah. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat diakses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Endang, Estaurina, pendengar, hujan turun lagi telah mengudara di Banten malam ini yang membuka kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya pendengar ya. Di mana Anda dapat request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an nih pendengar ya. Dan kami juga membuka sesi bagi Anda yang ingin sekedar kirim salam ya pendengar ya, hingga di 2 jam ke depan ya, pukul 22 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama kami di program Ruang Rindu, langsung aja menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Sebelum dari aku tes, pendengar sakit telah mengudara ya. Dan sudah ini bergabung pendengar bersama kami di Ruang Rindu ya. Di hari Selasa 25 Agustus 2026 pendengar yang hari libur nih ya. Sudah ini bergabung tapi ada seperti biasa ini Teh Lulu ya. Mau request lagunya yang judulnya Terpurukku di sini dong Teh. Udah itu aja untuk salamnya seperti biasa buat teman-teman dari Persatu Banten. Terima kasih kembali ya Teh Lulu sudah bergabung bersama kami. Lalu juga ada ini dari Kak Siti katanya mau request lagunya yang Tom's Diner dong Teh. Oke, baikkan kami dengarkan sesaat lagi. Dan satu lagi ini dari Kang Andi mau requestnya lagu Abu dong Teh. Dan mau kirim salam buat teteh penyiarnya aja sama teman-teman yang lain. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Dan bagi anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, silakan bergabung di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

blog dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih Pendengar telah kami udarakan ya. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan ini, ada beberapa tips ya untuk memulai hobi melukis dengan budget terjangkau. Yang mana kalau pemula nih ya pendengar, gak perlu membeli perlengkapan yang profesional gitu untuk memulai hobi melukis, tapi dengan cara konsistensi berlatih lebih menentukan kemampuan melukis dibandingkan harga mahal dari alat dan juga perlengkapan yang digunakan. Lalu juga melukis gak harus mahal nih pendengar, karena pemula dapat memulai dengan perlengkapan sederhana seperti kertas gambar, cat air ataupun cat akrilik serta beberapa kuas dasar ya. Dan ini juga bisa Anda terapkan ya pendengar ya, kalau Anda misalnya baru mau mulai gitu untuk coba-coba melukis ya. Karena selain cat, penggunaan kuas juga gak harus dalam jumlah banyak kok ya. Pemula ini cukup memiliki 3 hingga 5 ukuran kuas dengan bentuk berbeda untuk mempelajari berbagai teknik sapuan gitu ya. Dan dengan peralatan sederhana tersebut, ini sudah cukup untuk membantu menghasilkan berbagai variasi goresan pada sebuah lukisan nih pendengar. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung ya di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pendengar, kami tunggu. Bagi Anda yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya pendengar, masih dari Pro 1 Banten, di mana tadi kita sudah menghadirkan satu informasi ya terkait dengan tips gitu ya untuk bagi para pemula yang baru mau mencoba hobi melukis gitu ya. Dan kali ini pendengar masih terkait dengan melukis ya, di mana ada beberapa jenis cat lukis nih ya untuk bisa lebih maksimal gitu ya hasil karya Anda ya. Tapi dengan cara pemilihan jenis cat yang tepat ini ternyata merupakan langkah awal yang penting loh pendengar dalam menghasilkan karya lukis yang berkualitas. Karena setiap jenis cat ini memiliki karakteristik berbeda ya, mulai dari teksturnya, lalu juga daya rekat, lalu ke waktu pengeringan juga, hingga hasil akhir ini ternyata sangat amat berdampak gitu ya. Yang mana dengan memahami karakter masing-masing cat ini bisa membantu Anda atau seniman gitu ya dalam mengembangkan teknik melukis secara bertahap nih pendengar ya. Karena nggak semua cat ini cocok untuk semua orang ternyata nih pendengar. Karena yang terpenting adalah mengenali sifat setiap media, kemudian bisa menyesuaikannya dengan gaya melukis yang ingin dikembangkan. Lalu juga cat air misalnya gitu ya. Ini menjadi satu pilihan yang banyak banget digunakan oleh pemula ya, karena mudah diaplikasikan dan juga dibersihkannya juga gampang gitu ya, hanya menggunakan air. Dan cat ini juga menghasilkan efek transparan dengan gradasi warna yang lembut sehingga cocok untuk melukis pemandangan, ilustrasi maupun karya dengan nuansa ringan. Meskipun begitu pendengar, kelemahan cat air ternyata ini terletak pada pengaplikasiannya yang cukup sulit gitu ya, karena karakteristik cat ini langsung menyerap ke air atau kanvas sehingga perlu tingkat ketelitian yang tinggi ya agar menghasilkan lukisan yang indah. Lalu selanjutnya ada cat akrilik ya. Nah, cat akrilik ini kita akan bahas ya pendengar ya setelah beberapa lagu yang akan kami durakan sesaat lagi. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung mendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kami tunggu ke dan Anda pendengar ya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Diskusinya lagi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
5: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
6: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
5: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
6: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Masih di Sarkana di Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Dan kita melanjutkan ya, dari mengenali jenis cat lukis yang agar hasil karya lebih maksimal.

normal. Tadi sudah kami sampaikan ya, ada beberapa kelemahan cat air yang mana ini bisa berpengaruh gitu ya terhadap hasil karya Anda ya. Selain cat air, ternyata ada cat akrilik pendengar ini juga ternyata bisa menjadi pilihan favorit ya, karena memiliki warna yang cerah, lalu juga cepat kering dan dapat digunakan pada berbagai media seperti kanvas, kayu, hingga kain nih pendengar. Dan karakternya pun juga membuat cat akrilik lebih praktis digunakan, terutama bagi pelukis yang ingin menyelesaikan karya dalam waktu relatif singkat. Tapi selain itu pendengar, ada cat minyak ya. Ternyata ini juga dikenal mampu menghasilkan warna yang lebih kaya serta memberikan efek tekstur yang mendalam pada lukisan. Dan waktu pengeringannya pun ternyata ini lebih lama ya, yang memungkinkan seniman melakukan pencampuran warna secara lebih leluasa di atas kanvas. Namun penggunaan cat minyak sendiri pendengar ini membutuhkan pelarut khusus dan juga perawatan alat yang lebih rumit gitu ya, dibandingkan jenis cat lainnya, sehingga biasanya lebih banyak digunakan oleh pelukis yang telah berpengalaman. Lalu jenis cat lainnya adalah yaitu gouache yang memiliki karakter menyerupai cat air, tetapi menghasilkan warna lebih pekat dan mampu menutup permukaan secara sempurna. Yang mana cat ini banyak dimanfaatkan untuk ilustrasi maupun juga desain karena mampu memberikan tampilan warna yang solid. Dan pelukis tertentu juga perlu memperhatikan kualitas kuas, kanvas, serta cara penyimpanan perlengkapan yang pendengar agar tetap awet. Dan dengan memahami karakter setiap jenis cat, masyarakat dapat menentukan media yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya melukis masing-masing, sehingga karya yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Food logo dari Malik and the Essentials, berdengar mata hati telinga telah kami udarakan ya. Dan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan ada beberapa tips ya untuk mengurangi kebiasaan scroll gawai sebelum tidur. Karena waktu tidur kita nih sering terganggu gitu ya, pendengar, karena terlalu lama scrolling gitu ya, scrolling entah itu sosial media dan lain sebagainya ya. Yang memang mungkin awalnya kita cuma pengen ngeliat satu konten, tapi akhirnya keterusan deh ya, scrolling terus gitu ya. Tapi ternyata batas penggunaan gawai ini kita coba bisa terapkan ya, setidaknya 30 menit sebelum pendengar tidur gitu ya. Lalu juga bisa dipasangin alarm ya, agar pendengar tuh tahu kapan waktunya berhenti untuk scrolling handphone ya, atau main handphone. Jadi beberapa tips ini juga bisa dapat Anda terapkan, pendengar. Yang selanjutnya akan kami sampaikan yaitu bisa meletakkan handphone ya di meja ataupun tempat lain yang sulit dijangkau, yang mana ini bisa menjadi solusi gitu ya, pendengar ya. Lalu juga jangan lupa matikan apa yang nggak penting gitu ya menjelang waktu tidur. Misalnya ada notifikasi yang terus-terusan muncul gitu ya, yang bisa membuat kita tuh kembali buka handphone gitu ya. Lalu bisa juga mengganti kebiasaan scrolling handphone dengan kegiatan yang lebih santai sebelum tidur. Misalnya bisa membaca buku gitu ya, ataupun dengerin musik, atau melakukan stretching ringan gitu ya, peregangan-peregangan ringan gitu, pendengar ya. Dan bisa mengurangi durasi scroll gawai juga nih, pendengar, yang bisa diterapkan ya secara perlahan gitu ya. Contohnya bisa mengurangi waktu penggunaan handphone selama 10 menit aja tiap malam gitu ya. Lalu mengurangi kebiasaan scroll gawai yang gak harus dilakukan secara langsung dalam satu malam gitu ya. Yang mana ini bisa diterapkan mulai dari perubahan kecil dan melakukan secara konsisten setiap hari nih, pendengar ya. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rni.co.id.

0: soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk, kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmavia kembali temani Anda pendengar di hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini juga masih cukup panjang, masih sampai jam 10 siang nih pendengar. Saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Untuk Mutiara Pagi di hari Senin, bukan ya, di hari Rabu nih pendengar. Rasanya tuh pengennya Senin aja ya, karena kemarin habis libur mungkin nih ya. Untuk Anda juga yang kemarin libur panjang gitu ya, hari ini merasa hari Senin, karena jadinya effort lagi gak sih ngumpulin mental untuk kembali berrutinitas gitu kan. Hari Rabu ya, 26 Agustus 2026, Mutiara Pagi hari ini dengan tema Al-Baqarah, Rindu Syekh Ali Jaber ya, kami hadirkan nanti untuk Anda di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لل

0: sadaqallahul azim. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Nah ini hari ini mau diperiksa kelayakan kendaraan ke 14 unit ini akan diuji kelayakan.
1: Buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Kementerian PU bantu 14 mini dump truck untuk angkut sampah di TPSA Bagendung. Masyarakat Kabupaten Serang diminta mewaspadai kualitas air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Kementerian PU bantu 14 mini dump truck untuk angkut sampah ke TPSA Bagendung. Selengkapnya, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup menerima bantuan 14 unit kendaraan mini dump truck dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kendaraan tersebut kini telah di area halaman kantor tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, Kota Cilegon. Kendaraan mini dump truck tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon. Sebelum didistribusikan, Dinas Lingkungan Hidup bersama perwakilan karoseri dan balai terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengecekan serta uji kelayakan kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kepala UPT TPSA Bagendung, Bagus Ardanto, mengatakan bantuan kendaraan pengangkut sampah lainnya juga akan segera didatangkan secara bertahap. Bantuan tersebut terdiri atas 3 unit dump truck dan 50 unit kendaraan cator. Setelah seluruh kendaraan diterima, bantuan akan didistribusikan melalui bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon.
2: Nah ini hari ini mau diperiksa kelayakan kendaraan. 14 unit ini akan diuji kelayakan pengangkutan sampah dengan jumlah 2,5 meter kubik, dicoba keliling terus kembali lagi ke sini untuk dinilai hasilnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak nanti. Kan ini mobil-mobil ini ada penampung lindinya, tidak hanya sampah tapi dia ada bak penampung lindinya yang nanti lindinya itu bisa dibuang langsung ke pemrosesan lindi di bawah.
1: Pihaknya berharap tambahan kendaraan operasional ini dapat meningkatkan kapasitas serta memaksimalkan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon, sehingga pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Lebak yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum terdata pemerintah masih dapat melaporkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Kabupaten Lebak. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Fatmawati.
3: Masyarakat Kabupaten Lebak yang memiliki rumah tidak layak huni atau RTLH tetapi belum masuk ke dalam data pemerintah masih dapat melaporkan kondisi rumahnya kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP Kabupaten Lebak, Helmi Arif Gunawan, mengatakan pendataan RTLH sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2025 melalui pemerintah desa. Namun pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengakomodasi rumah warga yang belum tercatat dalam data tersebut.
4: Apabila ada masyarakat yang memang belum masuk ke dalam data tersebut, yang kondisi rumahnya tidak layak huni, ini masih memungkinkan untuk kita akomodir, nama by name address-nya, nanti akan kita lakukan cross-check lapangan untuk bisa masuk tidaknya di data rumah tidak layak huni yang sudah ada di kita.
3: Menurut Helmi, pendataan RTLH di Kabupaten Lebak dilakukan melalui surat bupati kepada desa-desa untuk melakukan pendataan mandiri. Dari hasil pendataan yang telah dihimpun, terdapat sekitar 88.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 345 desa dan kelurahan. Helmi menghimbau masyarakat yang kondisi rumahnya belum tercatat agar melakukan pembaharuan data secara mandiri dan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah. Data yang disampaikan nantinya akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan untuk menentukan apakah rumah tersebut dapat dimasukkan ke dalam data RTLH.
4: Harapannya kepada masyarakat yang memang rumahnya tidak layak huni bisa melakukan updating datanya sendiri terhadap kondisi rumahnya dan bisa disampaikan ke kami informasi-informasi tersebut.
3: Helmi menambahkan tingginya jumlah RTLH membuat pemerintah tidak dapat menangani seluruh rumah secara bersamaan. Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta sejumlah pihak lainnya. Helmi juga mengajak masyarakat, instansi maupun pihak swasta untuk turut berkolaborasi dalam penanganan RTLH. Menurutnya, dukungan berbagai pihak diperlukan agar semakin banyak rumah warga di Kabupaten Lebak yang dapat ditingkatkan menjadi hunian layak. Dari Lebak, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Musim kemarau membuat ketersediaan air berkurang sehingga masyarakat Kabupaten Serang diminta mewaspadai kualitas air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
5: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, ditemui di kantornya pada Selasa 25 Agustus 2026, mengingatkan warga memperhatikan kualitas air yang digunakan sehari-hari. Berkurangnya volume air dapat membuat kualitas sumber air menurun jika tidak dikelola dengan baik. Efrizal mengatakan masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan air tanah, sumur, sungai, maupun sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat volume air berkurang, kotoran pada sumber air berpotensi menjadi lebih terkonsentrasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan.
6: Tapi buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa, gitu kan.
5: Ia meminta masyarakat memastikan air untuk minum dan memasak berasal dari sumber yang bersih, serta layak konsumsi. Masyarakat juga perlu memperhatikan keberhasilan wadah penyimpanan air agar tidak menjadi sumber pencemaran. Menurutnya, kewaspadaan terhadap kualitas air penting dilakukan selama musim kemarau, ketika ketersediaan air semakin terbatas. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terus mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memperhatikan jumlah air yang tersedia, tetapi juga kualitasnya. Air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi perlu dipastikan aman untuk mencegah gangguan kesehatan. Masyarakat diharapkan segera berobat apabila mengalami keluhan kesehatan, terutama gejala diare atau gangguan pencernaan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pedagang musiman durian meramaikan ruas jalan di Kota Rangkas Bitung menyusul panen raya durian baduy. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
7: Musim durian tengah berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah pedagang musiman memanfaatkan momentum ini dengan menjajakan durian lokal, terutama durian baduy. Di Gang Kibun, Rangkas Bitung, durian dari wilayah Lewi Damar dan kawasan baduy mendominasi lapak pedagang. Salah seorang pedagang, Opan, mengatakan setiap hari mendapat kiriman durian dari Kecamatan Lewi Damar.
8: Yang banyak dicari sama pembeli durian apa?
9: Manis, kebanyakan yang manis itu.
8: Yang dari baduy gitu? Ya. Jualnya berapaan sih, Pak?
9: Maksimal 100 biji.
8: Harganya ini per biji? Per biji gitu.

0: Ribuan warga memadati Masjid Jami Al-Islam Kampung Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Antrian warga terlihat saat pembagian ember panjang mulut yang telah disiapkan masyarakat setempat. Di tengah kerumunan, ember-ember yang sudah disusun warga dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Tradisi ini menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun digelar warga Kalanganyar. Sekitar 2.500 warga hadir dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini. Sekretaris Panitia Maulid Nabi Kalanganyar, Jubaidi, mengatakan, banyaknya warga yang datang membuat kegiatan tidak hanya berlangsung di dalam masjid. Kapasitas masjid, aula dan teras hanya mampu menampung sekitar 1.500 orang. Sekitar 1.000 warga lainnya diarahkan ke rumah-rumah yang sudah disiapkan.
1: Kapasitas masjid itu kan dalamnya 500, yang di aula 500, di teras 500. Jadi kapasitas di masjid itu 1.500. Dan yang 1.000 kita akolasikan di rumah sekitar. Jadi per rumah itu diisi 50, kurang lebih dari 50 orang, sekitar 20 rumah. Jadi itu persiapan untuk yang tidak kebagian di dalam masjid, kita alokasikan di rumah warga.
0: Antusiasme warga juga terlihat dari banyaknya bingkisan yang disiapkan. Sebanyak 3.000 ember dikumpulkan warga Kalanganyar. Panitia menyiapkan sekitar 2.700 parsel dan 200 paket tambahan sebagai cadangan. Dari sekitar 350 rumah di kampung Kalanganyar, warga juga membuat sekitar 150 hiasan berukuran panjang. Selain ember dan hiasan panjang, warga menyiapkan parsel, baket uang, bingkisan khusus yang diberikan kepada para kiai yang hadir. Seluruh persiapan dilakukan secara swadaya sesuai kemampuan. Bagi masyarakat setempat, perayaan setiap 12 Rabiul Awal menjadi kesempatan berkumpul, sekaligus berbagi dengan warga dan tamu yang datang. Jubaidi mengatakan peringatan tersebut dilakukan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus wafat Nabi. Tradisi tersebut juga menjadi kesempatan warga mengambil keberkahan dan berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong sistem bursa kerja digital milik Pemkot Tangerang terintegrasi dengan platform Pusat Pasar Kerja atau Pasker ID. Direktur PPHI Kemnaker Arnando ini mengatakan bahwa integrasi ini akan memperluas akses warga Tangerang terhadap lowongan kerja di berbagai daerah sesuai dengan kompetensi mereka. Kemnaker juga mengapresiasi program Gampang Kerja yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja. Sepanjang tahun 2025, program tersebut menyerap 2.034 pencari kerja melalui job fair dan menyalurkan 6.206 pencari kerja melalui 116 bursa kerja khusus. Beralih ke informasi olahraga, penyiar ganda campuran Indonesia Ihsan Lintang Pramudia dan Salsabila Zahra Aulia melaju ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pada babak 16 besar kualifikasi yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Selasa 25 Agustus 2026, Ihsan dan Salsabila mengalahkan pasangan Indonesia Nabil Setiawan dan Mika Leona Lutfia Wardoyo. Dua game langsung dengan poin 21-13 dan 21-12. Pertandingan berlangsung selama 23 menit. Salsabila mengatakan mereka telah menjalani persiapan sekitar 3 bulan dan siap menghadapi pertandingan internasional pertama tahun ini. Di babak berikutnya ada Ihsan Salsabila akan menghadapi pasangan senior Jonathan Farel Gosal bersama Pita Haning Tias Mentari. Ihsan menegaskan mereka akan fokus pada setiap pertandingan dan bermain menyerang untuk meraih kemenangan. Sekian warta berita saat ini. Kementerian PU bantu 14 mini dump truck untuk angkut sampah ke TPSA Bagendung. Masyarakat Kabupaten Serang diminta mewaspadai kualitas air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kade yang merupakan pecinta bulu tangkis sejati gitu ya. Ini ada kabar baik dari Indonesia saat ini pendengar. Jonathan Christie resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF yang dirilis pada hari Selasa 25 Agustus 2026 kemarin ya. Dan Jojo ini naik 2 tingkat ke urutan pertama pendengar dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini dengan poin 87.631 poin. Begitu ya. Dan posisi kedua ini ditempati wakil Prancis, ada Christoph Popov ya. Sedangkan Konvalut Vititsan dari Thailand ini berada di peringkat ketiga pendengar. Dan Chow Tien Chen ini dari Taiwan menempati posisi keempat. Dan juga Anders Antonsen dari Denmark ya, ini berada di urutan kelima pendengar. Dan dengan keberhasilan ini, Jojo juga mengakhiri penantian panjang Indonesia di pendengar dengan kembali memiliki tunggal putra peringkat 1 dunia begitu ya. Dan di mana 26 tahun lalu pebulu tangkis Indonesia terakhir ya yang duduk di posisi nomor 1 dunia adalah Taufik Hidayat. Jadi setelah eranya Taufik Hidayat, belum ada lagi ya pebulu tangkis Indonesia ataupun tunggal putra Indonesia yang bisa menduduki ranking 1 dunia. Dan saat ini setelah 26 tahun penantian gitu ya, ada Jojo pendengar. Kita harus bangga gitu ya dengan potensi bulu tangkis Indonesia yang mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin bagus. Dan terbukti dari Jojo yang akhirnya resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF yang dirilis pada Selasa kemarin begitu ya. Dan informasi kami kutip dari portal Narasi TV pendengar.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.
2: Berikir, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya 26 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten, ada Ibda Firman Sidik Permana, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibda Firman.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Kabar baik Ibda Firman hari ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa kabar baik.
2: Alhamdulillah, luar biasa kabar baik. Mudah-mudahan lalu lintasnya juga baik ya Ibda ya untuk hari ini. Yeah. Mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa kondisi arus lalu lintas di wilayah Banten hari ini. Silakan Ibda Firman.
3: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi masyarakat Kota Serang. Kami laporkan dari pantauan RTMC Polda Banten. Dilaporkan untuk lalu lintas di sekitar wilayah Kota Serang, khususnya dari Terminal Pakupatan, TL atau Lampu Merah Parung sampai dengan ke Polda Banten dan lanjut mengarah ke KP3B dan sekitarnya terpantau ramai lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan diketahui cuaca juga untuk hari ini alhamdulillah cerah. Hanya untuk himbauan kepada masyarakat Kota Serang, kami dari Ditlantas Polda Banten menghimbau bagi pengendara motor, baik itu R2 atau R4, diharapkan untuk mematuhi aturan, melengkapi administrasi surat-surat kendaraannya, dan memakai helm, khususnya bagi R2. Yang berstandar SNI. Bagi yang mengendarai R4, kami himbau untuk mematuhi juga aturan lalu lintas, keselamatannya diperhatikan, memakai safety belt. Dan untuk bagi para orang tua yang masih memiliki anak bersekolah yang lumayan cukup jauh, kami himbau juga untuk tidak memberikan kendaraan bermotor, khususnya bagi anak-anak, siswa maupun siswi yang belum mencukupi umur dan mempunyai SIM, surat izin mengemudi, karena diketahui masih banyaknya orang tua yang mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor. Kami harapkan itu untuk tidak dilakukan karena nyawa anaknya lebih penting. Mungkin demikian Mbak untuk situasi arus lalu lintas dan himbauan kepada masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas.
2: Baik, berarti memang sejauh ini ramai lancar kondisinya ya Ibda Firman. Tapi kalau informasi seputar misalnya ada informasi unjuk rasa begitu, atau ada pengalihan arus atau lain sebagainya, ini apakah ada saat ini Ibda Firman?
3: Sampai dengan saat ini, apabila masyarakat ingin lebih jelasnya, silakan untuk memantau sosial media kami di Instagram, khususnya di Ditlantas Polda Banten, himbauan-himbauan terkait pengalihan arus dan lain sebagainya akan disampaikan di situ, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibda Firman sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda Firman, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih Mbak.
1: Informasi lalu lintas.
2: Demikian pendengar untuk informasi lalu lintas di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Rabu 26 Agustus 2026. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terkait dengan cuaca ya di wilayah Banten hari ini seperti apa. Kita akan bahas bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan nanti informasinya ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten pagi ini.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Berger, seperti apa untuk informasi cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu, ya, 26 Agustus 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Hilma di ujung telepon pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Hilma.
2: Pagi.
1: Kabar baik, Mbak Hilma, hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan cuacanya juga baik nih ya.
2: Amin.
1: Oke. Kalau dari kantor RRI Banten sih cuacanya cukup cerah ya, Mbak Hilma, tapi mungkin bisa berbeda. Jadi boleh silakan disampaikan informasi cuacanya di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Hilma.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, tanggal 26 Agustus, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari, terdapat potensi hujan sedang untuk wilayah Pandeglang, Cibadak, Ciomas, dan juga terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Muncang, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Lebak Kedong, Ciruas, Cikesal, Pabuaran, Padarincang, Serang, Balaraja, Tiga Raksa, Tangerang, Serpong, Ciputat. Dan juga terdapat potensi hujan ringan untuk malam hari di wilayah Muncang, Lebak Kedong, sedangkan untuk dini hari umumnya berawan. Udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan. Serta perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter.

0: 1,5 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Perkiraan cuaca hari ini.
1: Demikian bergerak untuk informasi cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Kami ingatkan kembali bahwa untuk pagi hari memang di wilayah Banten ini diprediksi cerah berawan hingga berawan begitu ya. Dan memasuki siang hari, pernyataan ini ada potensi hujan sedang juga di beberapa daerah seperti di Pandeglang, kemudian Cibadak, Ciomas ya. Kalau untuk hujan ringannya ini berpotensi di Panimbang, Labuan, Mandalawangi ya. Sukaresmi, Muncang begitu pendengar. Untuk malam hari ini juga ada potensi hujan ringan di Muncang dan juga Lebak Gedong. Kemudian juga ada potensi hujan sedang hingga lebat pendengar yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang gitu ya. Di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan. Jadi untuk Anda harus lebih hati-hati, lebih waspada begitu ya. Untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 jangan lupa dibawa jas hujannya ya. Dan pendengar, sesaat lagi nih, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini. Jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: 94,9 FM. Profesor

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita